Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: what a baby one, like a little chili skillet.
1: I thought our gas up behind.
2: Yo, selamat malam Pro 2, masih bersama Ultima 9 FM Pro 2 Fafak Rizpada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Dan juga kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Indriani. Halo Kak Indriani, katanya mau request lagu dong sama Ul. Lagu Endang Sukamti dengan lagunya Sampai Jumpa. Karena aku baru aja nganterin temanku ke bandara sama Ul. Oke, kayaknya perpisahan ya. Mau kemana emang temennya? Apakah mau keluar dari Fafak? Apakah gak balik-balik lagi? Waduh, sedih ya teman-teman ya. Atau mungkin bukan temen nih, atau mungkin doi gitu ya. Kalau kayak gitu ya wajar aja sih bakal sedih ya, karena LDR itu emang berat ya. Tapi ya gak tahu ya, semoga temennya diantar itu happy sama Pro 2 ya. Dan juga kita tentunya bakal happy juga kalau mereka happy di tempat tujuannya masing-masing. Jadi Endang Sukamti dengan lagunya Sampai Jumpa udah masuk ya. Teman-teman yang masih mau request lagu juga boleh banget di 0811-489-4990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Tom Pro 2 ada juga Maul tadi mau ngobrolin sesuatu tentang Pro 2, yaitu mengenai pelestarian budaya tentunya. Karena ini hari Sabtu di pukul 9 ya, seperti biasa kita bakal ngebahas topik-topik yang seru. Dan kalau ngomongin soal budaya, kalian pernah gak sih ngerasa kalau budaya kita tuh banyak banget kan ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kayak budaya itu sekarang lumayan ini ya tentang Pro 2 ya, lumayan menghilang, memudar gitu ya. Dan apalagi kalau bisa di Fak-Fak, mungkin sebenarnya banyak banget budaya yang ada dulu ya, tapi kayaknya sekarang juga sudah mulai pudar. Tapi jujur mau pengen tanya deh ke teman Pro 2 lagi mendengarkan, kira-kira budaya apa yang menurut kalian dulu tuh ada tapi sekarang kok udah jarang kelihatan ya. Nah, mau jujur penasaran teman Pro 2, karena mau kan cuma baru aja 10 tahun ya di Fak-Fak ya. Sedangkan mungkin kalian tahun Pro 2 yang udah lama banget ya di Fak-Fak, bisa pinpoint atau apa ya, bisa lebih akurat lagi gitu ya, budaya apa sih yang udah mulai pudar di kota Fak-Fak. Karena budaya itu kan merupakan sesuatu yang harusnya kita lestarikan, karena itu kan merupakan sejarah ya, atau history, atau peninggalan yang diberikan oleh leluhur kita. Jadi kayak itu tuh udah memori gitu sama Pro 2. Dan sayang banget kalau misalnya memori kita ternyata malah hilang begitu aja ya teman-teman ya. Jadi emang harusnya kita tuh sebagai Gen Z bisa melestarikan budaya yang sudah mau hilang gitu ya. Mungkin karena kita udah bisa main digital nih ya, kita bisa melakukan preservasi digital, mungkin bisa direkam, bisa didokumentasikan. Yang penting kita gak bakal kehilangan budaya dan juga adat istiadat itu tahun Pro 2. Tapi menurut kalian gimana nih? Bisa menghubungi Maul ya, memberikan tanggapan kalian di 0811-489-4990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Tanpa berlama-lama lagi, Kak Indriani masih stay tune ya. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Endang Sukamti dengan lagunya Sampai Jumpa. Tetap stay tune 89 FM, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tahun Pro 2 ya.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rosetom Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, dan juga di Sabtu pagi hari ini. Tidak terasa teman-teman, sekarang sudah di pukul 9:53 ya. 9:53, Tom Pro 2 mau sudah menemani kalian semua di Sepada. Selamat pagi Tom Pro 2, dari jam 5 subuh loh Tom Pro 2 ya. Dan sekarang sudah mau menjelang jam 10. Dan di 7 menit terakhir kita tutup dengan requestan lagu dari pendengar setia kita Tom Pro 2. Halo, dari siapa nih? Hai Kamal, aku mominya Agung Anum di SDFB seputaran Distrik Fak-Fak Barat. Request lagu boleh ya kak? Boleh dong. Request lagu dong dengan lagunya Niki, You'll Be In My Heart. Terima kasih, sama-sama ya. Dan kayaknya emang pas banget ya untuk lagu Niki ini menutup sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua di hari Sabtu pagi ini. Dan nomor 2, karena ini udah pukul 9:54 juga, Maul izin pamit undur diri ya Tompro 2 ya. Thank you banget atas kesempatan dan juga atas atensi yang telah diberikan, dimana Maul sudah menemani ruang dengar kalian semua. Dan nanti di pukul 10 pagi hingga nanti jam 3 sore, teman Pro 2 akan ditemani di Pro 2 Hitlist dan Santai Siang bersama Sukli ya, teman Pro 2. Jadi teman-teman gak bakal kesepian dan juga jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Dan kita lanjutkan langsung ke lagu terakhir kita di pukul 9:55 ini, requestan lagu dari mominya Agung Anum di SDFB dengan lagunya Niki, You'll Be In My Heart. And see you next time, Tom Pro 2. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

89.2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo, teman Pro 2. Sekali balik lagi di frekuensi, tentunya di edisi Santai Siang. Oke, okay. Nah, buat teman-teman semuanya, gimana kabarnya siang hari ini nih? Kalau tadi teman-teman udah teman-teman bareng Kak Maul di Sepada ya. Tentunya di edisi Santai Siang, mulai pukul 10.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur, akan sekali temani ruang dengan teman Pro 2 dengan beberapa informasi, musik, dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih, teman Pro 2 ya. Dan sebagai pembuka edisi kita pada siang hari ini ya, Sukli punya beberapa lagu pertama untuk menemani aktivitas Teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Info Pro 2 FM.

Lapas Lera FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Santai Siang teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman Pro 2. Ada lagu dari Yofi dan The Nuno teman Pro 2 dengan judulnya Menjaga Hati. Waduh, ini kita dihibur lagi ya sama Bang Yofi ya, dengan kolaborasinya dengan penyanyi-penyanyi terbaik ya. Langsung kita dengerin aja Menjaga Hati teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlits ya. Kita masuk ke dari Dimasif, teman Pro 2, dengan judulnya Diam Tanpa Kata. Kemudian dari 5 Seconds of Summer dengan Me Myself I. Dan terakhir dari Aldi Brian yang judulnya Cinta Segitiga. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukri di edisi santai siang, teman Pro 2. Oke, kita masuk ke lagu selanjutnya, teman Pro 2 ya, dari Kakak Laras ya. Kakak Lara Purnamasari dengan requestannya itu yang telah merelakanmu ya, dari Seventeen nih, teman Pro 2. Oke, langsung aja kita puterin bareng-bareng, teman Pro 2, buat Kak Lara. Thank you buat requestannya. Jangan kemana-mana tentunya ya, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Hitlist.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Yo tong Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi santai siang teman Pro 2. 58 menit berlalu di pukul 11 teman Pro 2 ya, dan berakhir juga Pro 2 hitlist kita pada siang hari ini. Di pukul 12 nanti kita bakal seru-seruan dengan beberapa obrolan ya, dan juga informasi topik-topik seru ya yang bakal Sukli sajikan buat teman-teman Pro 2 di siang hari ini. So buat teman-teman, sebelum kita masuk lagi ke pukul 12 ya, kita lanjut lagi ke musik selanjutnya ya untuk menutup sesi kita di siang hari ini. Oke, jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu.

Lapan Sukan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli di edisi Santai Siang nih teman-teman. Gimana teman-teman, masih pada semangat gak di ya Santai Siang kali ini teman-teman? Oke, teman Pro 2 ya, di pukul 12 ya lewat 11 siang hari ini akan Sukli temani ruang dengar teman Pro 2 tentunya dengan beberapa sajian topik ya. Nah, topik kita siang hari ini ya adalah UMKM nih teman-teman. Jadi Sukli mengajak teman-teman semuanya untuk membahas sedikit terkait UMKM, tentang UMKM lokal, UMKM luar, dan semuanya punya yang tentang UMKM lah ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang mau bergabung tentunya ya di obrolan kali ini, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli sekarang juga ya di 0811-4894-990, atau boleh banget langsung aja di live chat kami di RRI Digital tentunya. Oke, teman-teman perhatikan, sebelum kita masuk ke obrolan, Sukli punya lagu pertama dulu ya, beberapa lagu pertama ya untuk kita dengarkan dulu untuk membangun ya semangat teman-teman semuanya nih. Oke, jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana ya, tentunya tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah, buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Sis, panas banget nih, istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Lapas Gua FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi Santai Siang. Dan tentunya teman Pro 2, kita masuk ke topik obrolan kita yang sudah Sukli spoiler sebelumnya ya. Teman Pro 2 nih, kalau bicara soal UMKM ya, kadang yang bikin orang tuh mulai itu sebenarnya bukan karena gak punya ide ya, tapi karena terlalu banyak mikir ya, modalnya dari mana, kalau gak laku gimana ya, atau mungkin kayak mikir saya belum punya pengalaman, saya takut rugi dan lain-lain lah pokoknya ya. Padahal teman Pro 2 ya, hampir semua usaha itu memang dimulai dari sesuatu yang sederhana ya, bisa dari skill yang kita hobi ya, yang mungkin hobi yang kita suka mungkin, atau bahkan kebutuhan yang kita lihat tuh setiap hari ada di sekitar kita gitu. Nah misalnya nih, kalau di lingkungan kita banyak orang yang suka makanan tertentu, nah bisa jadi peluang juga itu sebenarnya ya. Atau kalau kita punya kemampuan bisa desain, foto, video, masak, jahit, atau jualan online ya, itu juga bisa jadi kembangkan jadi usaha tentunya. Nah yang penting jangan langsung berpikir harus punya toko besar atau modal puluhan juta ya. Kadang memang ya, mulai dari kecil itu justru bikin kita punya kesempatan untuk belajar ya, belajar melayani pelanggan, belajar menghitung modal ya, belajar promosi, sampai dengan belajar bagaimana menghadapi ketika dagangan lagi sepi nih. Nah, teman Pro 2 ya, Sukli mau lempar pertanyaan nih. Kalau kalian dikasih kesempatan buka UMKM mulai hari ini ya, kalian paling mau jual apa kira-kira? Makanan, fashion, jasa, atau mungkin produk khas Fak-Fak ya? Coba bayangkan dulu ya, karena siapa tahu ide yang selama ini cuma ada di kepala ya, ternyata bisa jadi usaha sungguhan. Tetap di sini teman Pro 2, karena setelah ini lanjut ngobrol bagaimana media sosial bisa membantu UMKM anak muda supaya produknya makin dikenal. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke obrolan UMKM berikutnya, kita kasih ruang dulu buat musik, naikin volumenya, santai aja dan nikmati lagunya. Stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan

dengan Peter. Peter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Taman sebenarnya Pemper 2 Fak-Fak, teman play kamu karena Kita Indonesia sesungguhnya Taman Pro 2 ya, masih bareng Sukli ya di edisi Santai Siang. Well, lagi di Pro 2 Fak-Fak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang dekat banget dengan kehidupan anak muda hari ini ya, media sosial. Karena sekarang ya, kalau punya usaha, kita tuh harus langsung, gak harus langsung punya toko besar untuk dikenal orang ya. Cukup punya HP, koneksi internet, dan tentu saja konten yang menarik. Misalnya ada teman-teman yang jual makanan, jangan cuma posting ready ayam geprek, ready begini-begini, ready gitu ya. Selesai. Coba bikin lebih hidup ya, tunjukkan proses masaknya, tampilkan produknya, ceritakan kenapa teman-teman menjual produk tersebut ya. Atau bikin video singkat ya, yang bisa bikin orang tuh penasaran gitu. Nah, kadang-kadang kalau orang ya membeli bukan cuma karena produknya bagus ya, tapi karena mereka kenal dan percaya sama orang yang jualan. Itulah kenapa personal branding juga penting bagi pelaku UMKM. Dan satu lagi yang penting yaitu konsisten ya teman-teman ya. Nah, jangan hari ini posting, besok hilang, minggu depan baru muncul lagi ya. Kalau mau bangun usaha di dunia digital, pelan-pelan bangun juga kepercayaan pelanggan ya. Oke, teman-teman berdua ya, jadi kalau ada yang bilang saya gak punya modal besar untuk mulai usaha ya, mungkin bisa mulai dari hal yang paling dekat dulu. HP di tangan, ide di kepala, keberanian untuk mulai ya. Karena usaha besar juga bisa berawal dari satu postingan sederhana. Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri, lebih susah mana nih? Mencari ide usaha atau konsisten menjalankan usaha? Boleh kirim pendapat kalian lewat WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Oke, teman Pro 2, tetap semangat buat teman-teman UMKM di Fak-Fak ya. Jangan takut mulai kecil, karena yang penting bukan seberapa besar langkah pertama kita, tapi bagaimana kita terus jalan dan belajar setiap proses. Stay tune di Pro 2 di Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: But you're just a boy.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Oh, kita mau pro 2 ya. Di pukul 13 ini teman-teman kita bakal relay bareng RRI Nirwana Kuari. Kita mau pro 2 ya, di mana akan diadakan, dilanjutkan ya, Bintang Radio Indonesia 2026 Quarter Wheel 2 putaran 2 nih. Teman-teman semuanya ya, buat mendukung teman-teman semua yang ada di kota Fak-Fak ya, buat di daerah Fak-Fak, jangan lupa berikan support terbaik kalian kepada peserta-peserta yang sedang akan bertampil ya di Bintang Radio Indonesia 2026 Quarter Wheel 2 putaran kedua kali ini. Oke, kita mau putaran 2 ya. Jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune terus ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Indonesia, Korwil 2, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Titik temu bakat-bakat terbaik dari Korwil 2. Tiga putra dan putri bintang radio dari RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak akan menggemparkan panggung persaingan bintang radio Indonesia tingkat Korwil 2. Tiga hari, tiga putaran, hanya satu putra dan putri yang akan menjadi wakil Korwil 2 ke tingkat nasional. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat

0: Teman-teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ardi
1: dan Justi di sini.
0: Dia bakal nemenin teman-teman Pro 2. Kali ini berada di putaran kedua seleksi Korwil tingkat Korwil 2 ya di Bintang Radio 2026. Wah, enggak terasa ya sudah di putaran kedua dan kali ini kita masuk ke lagu daerah nih teman-teman.
1: Wah, betul. Kemarin kan lagu pop nih.
0: Lagu pop.
1: Kalau yang sekarang ini lagu daerah. Pada penasaran pastinya
0: pasti
1: nih.
0: Dong.
1: Namun sebelumnya kita mau nanya dulu nih kabarnya teman-teman Pro 2 yang lagi di RRI Sorong, RRI Manokwari dan RRI Fak-Fak.
0: Oke.
1: Pokoknya harapannya semoga teman Pro 2 dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya.
0: Semangat pastinya. Amin.
1: Amin. Pokoknya dalam keadaan sehat-sehat
0: semangat sehat terus
1: semuanya.
0: Ya. Nah, Adi mau ngingetin juga ya teman-teman untuk vote di Bintang Radio RRI.id nih. Jadi buat teman-teman yang punya finalis favorit bisa banget vote di situ. Karena satu vote dari teman-teman sangat berarti pastinya.
1: Betul pastinya.
0: Masa iya udah nyanyi keren-keren gak ada yang nge-vote.
1: Wah, harus di-vote, ya. Wajib di-vote.
0: Betul banget. Nah, karena sudah penasaran nih pasti buat teman-teman ya.
1: Iya.
0: Penampilannya kayak gimana? Tapi sebelum itu, yuk kita tonton dulu video dari video profil ya dari dewan juri kita.
2: Justina Istirita Jacobus, tempat tanggal lahir Bandung Riau 26 September tahun 1961. Pekerjaan pensiunan PT Bank Mandiri cabang Manokwari. Pengalaman menjadi juri sejak tahun 2000 sampai saat ini sering dipercayakan menjadi dewan juri sebagai berikut. 1. Dipercayakan menjadi juri lagu-lagu gerejawi seperti solo, vocal group, dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi peserta Indonesia Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk persiapan menjadi anggota paduan suara Akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Adiaksa Jan Makarini wilayah Papua Barat sering dipercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada Lembaga Pengembangan Kesparhawi Daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih penyanyi solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia dalam World Choir Games di Austria, Wina dengan hasil memperoleh medali silver.
3: Ikut profil Dewan Juri Bintang Radio 2026. Ona Ceshe merupakan seorang profesional dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum dan memiliki prestasi dan keahlian di bidang musik. Merupakan dosen dan guru vokal. Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua Sorong 2019 hingga sekarang, Fakultas Hukum Universitas Victory Sorong 2022 hingga sekarang, dan guru vokal Purwacaraka Music Studio 2026 hingga sekarang. Memiliki pengalaman pribadi dan prestasi di bidang musik sejak 2001 hingga 2012. Di antaranya juara 1 bintang radio kategori wanita RRI Sorong 2010, 12 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta 2010, juara 1 dewasa putri Festival Christmas Pop Song 2010, mengikuti World Choir Games in Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat 2012. Pengalaman dan prestasi sebagai pelatih sejak 2010 hingga sekarang. Pelatih solois pada Lomba Pesparawise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Sorong mendapatkan juara 1 kategori Solo Dewasa Putra 2024. Pelatih solois pada Lomba Pesparawise Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Maibrat mendapatkan juara 2 kategori Solo Anak umur 6-8 tahun 2024. Pelatih peserta bintang radio kategori putra-putri Sorong ke tingkat nasional di Surabaya 2024, mendapatkan prestasi 15 besar kategori penyanyi pria. Pelatih Kantoria Jemaat GKI Eklesia Klasaman 2025 hingga sekarang, pelatih peserta Porse Bank Sesorong Raya perwakilan Bank Papua cabang Aimas 2025. Pelatih Solois Putra pada Lomba Pesparawi tingkat nasional di Manokwari 2026. Pengalaman sebagai dewan juri dari 2017 hingga sekarang. Di antaranya, menjuri pada Lomba Paduan Suara Mars dan Himne GKI di Tanah Papua dalam rangka HUT Jemaat Pengharapan Wasarisin 2024. Menjuri pada Lomba Bintang Radio Sorong 2024. Menjuri pada Lomba Victory Idol 2024. Menjuri pada Lomba Nyanyi Solo, Dosen dan Mahasiswa dalam rangka Disnatalis ke-17 Universitas Victory Sorong 2025. Menjuri pada Lomba The Pastor Singing Competition 2025. Menjuri pada Lomba Paduan Suara Anak dan Remaja Antarayon Jemaat Bethesda Celebe Solo dalam rangka menyongsong HUT PAR ke-48 2025. Menjuri pada Lomba Solo Seklasis Malamoi dalam rangka menyambut Pasca 2026. Menjuri Solois dan Paduan Suara dalam rangka HUT ke-50 PAM GKI Ebenezer Rufei 2026. Menjuri Lomba Solo Anak yang diselenggarakan oleh Clef Talent Music Studio dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Dan pengalaman-pengalaman menjuri lainnya di bidang musik.
4: Pit R. Notanubun, pekerjaan ASN, pengalaman sebagai arranger musik bintang radio LPPR RI tahun 2006, 2007, dan 2009. Pernah menjadi juara bintang radio, baik lingkup wilayah maupun regional.

0: Nah, teman berdua itu dia video profil dari ketiga dewan juri kita dengan prestasi yang luar biasa dan pastinya dari ketiga tempat yang berbeda, ketiga dewan juri kita tentunya akan memberikan penilaian terbaik untuk para finalis kita.
1: Betul banget. Nah, buat yang penasaran nih, buat penampilan pertama dari siapa? Wah. Yuk, dewan juri dan juga teman-teman, kita saksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 1 kategori putri. Asal dari RRI Sorong bernama Brigita Marice Momotsan yang akan membawakan lagu Dodoy Si Dodoy. Bintang Radio
2: Indonesia, suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Marice Momotsan dan kerap dipanggil Brigita. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili RRI Sorong dalam ajang Bintang Radio 2026 akan maju ke tingkat Korwil. Teman-teman semuanya, jangan lupa dukung dan voting saya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih teman-teman semua.

0: Wah, keren banget nih.
1: Benar sekali kan.
0: Tadi ini dari kategori putri. Nah, sekarang
1: selanjutnya. Penasaran ya?
0: Nah.
1: Ya, dewan juri yang kami hormati dan teman terbaik Pro 2 dimanapun berada, selanjutnya kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 2 kategori putra asal RRI Fakfak Jagat Kailuhu yang akan membawakan lagu Bolelebo.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.id.

0: Wah, keren-keren banget dia. Kayaknya finalis emang udah prepare banget nih.
1: Benar-benar mempersiapkan diri ya. Menampilkan yang terbaik
0: yang
1: pastinya.
0: Yang terbaik pastinya. Nah, tadi RRI Sorong udah.
1: Pakong juga udah.
0: Pakong juga udah. Nah, kali ini di peserta nomor urut 03 ada dari kategori putri nih. Asalnya Manokwari kali ini. Atas nama Claudia Anastasia Angelin Waroy yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angelin Waroy. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: Kardi, semakin seru nih penampilan para finalis kita nih.
1: Sepakat.
0: Semakin penasaran juga justru.
1: Kira-kira kali ini siapa yang bakal tampil?
0: Wah, penasaran ya. Nah. Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 4. Kategori putra, asal RRI Sorong, Kristen.

0: keren-keren banget penampilannya.
1: Benar sekali, Kak.
0: Tapi yang kali ini juga gak bakal kalah keren loh.
1: Siapa sih?
0: Pada penampilan dengan nomor urut 05 kali ini yang bakal memukau teman-teman pastinya. Oke. Dari kategori putri, ya. Asalnya RRI Fak Fak. Atas nama Cea yang akan membawakan judul lagu Wayawai Windawe.

Mama Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Bedet Rumah, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: itu dia teman pro 2 ya, penampilan dari kelima finalis kita.
1: Kelima finalis nih.
0: Dan yang terakhir finalis dengan nomor tampil 6 tidak kalah keren pastinya.
1: Pasti dong.
0: Teman juri yang kami hormati dan teman pro 2 dimanapun berada, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 6 kategori putra asal RRI Manokwari, Putra Martin Luther Rumbewas yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Rumbewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintaradio.rri.id.

0: itu dia penampilan dari keenam finalis kita. Putaran 2.
1: Putaran 2.
0: Seleksi tingkat Koril 2 Bintang Radio 2026 di edisi lagu daerah.
1: Nah, tentunya masih banyak banget penampilan nanti di putaran ketiga ya, teman-teman, di tanggal 5 Oktober 2026 nanti. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk vote peserta ya, atau finalis favorit teman-teman melalui bintangradio.rri.id. Dan saya Ardi,
0: saya Justi,
1: pamit undur diri
0: dari hadapan teman-teman terbaik kedua, dan sampai jumpa di tanggal 5 nanti.
1: Besok. Oke, dadah.
2: Telah kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Koril 2, RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak.

Lama sudah FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, telah kita saksikan dan juga lewatkan ya, Bintang Radio Indonesia 2026, Core Wheel 2 ya, untuk putaran 2 pada hari ini, teman Pro 2. Ya, semoga untuk pendukung idol bintang kalian, teman Pro 2 ya, dukung terus bintang kalian. Dan untuk teman-teman Fak-Fak ya, kita dukung ya, peserta kita dari Fak-Fak ya, semoga bisa melanjutkan ya ke tingkat nasional tentunya. Oke, teman Pro 2 ya, menuju pukul 14.00 ya, akan sopir temani juga tentunya dengan beberapa program seru lainnya yang bisa kita dengarkan bareng-bareng dan juga menikmati bareng-bareng teman Pro 2. Oke, lanjut lagi lagu selanjutnya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Sah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih teman-teman. Tentunya kita masuk ya di beberapa informasi entertainment teman Pro 2. Informasi pertama datang dari hiburan ya, Hana Areta dalami peran keraras berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Hana Areta yang berperan sebagai Raras dalam film 4 Musim Pertiwi mengaku mendalami cara karakter yang diperankannya berkomunikasi dalam film tersebut. Ia mengatakan bahwa mempelajari bahasa isyarat, gestur dan ekspresinya melalui riset bersama sutradara sekaligus penulis Camilla Andini. Hana mengatakan dirinya bersama Camilla melakukan riset untuk membangun komunikasi Raras secara alami. Riset tersebut katanya dilakukan dengan melihat kebiasaan dan lingkungan Raras. Lebih lanjut, Hana mengatakan cara berkomunikasi Raras juga disesuaikan dengan interaksi bersama ibu, teman, dan orang-orang di desa. Menurutnya, orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui maksud komunikasi karakter tersebut. Waduh, seperti apa ya film dari 4 musim pertiwi ini, teman Pro 2? Kayaknya udah rilis belum ya? Oke, nanti buat informasi lebih lengkapnya, teman Pro 2, ya teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp. Maksudnya... langsung aja kunjungi. Aduh, ini agak kurang fokus ya. Oke, teman-teman boleh banget langsung aja kunjungi laman resmi kami ya di rri.co.id. Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Lama sudah FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya, enggak kerasa teman Pro 2 ya, 47 menit berlalu dari pukul 14 dan sekarang kan menuju pukul 15.00 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2 ya. Dan itu berarti teman Pro 2 Sukli harus izin pamit dulu ya dari ruang siaran, karena untuk di sore ceria ya kita sampai di 15.00 waktu Indonesia Timur nih. Nah jadi untuk edisi santai siang, sorry ya. Nah untuk santai siang ya, kita dari pukul 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur, dan bakal dilanjut lagi ke edisi sore ceria. Dan tentunya di edisi sore ceria ya bakal dilanjutkan sama penyiar-penyiar seru lainnya juga tentunya. Siapakah dia? Ya benar banget, Kakak Abdi yang bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi sore ceria. Oke, dengan begitu teman Pro 2, Sukli jin pamit dari ruang siaran, jin pamit dari frekuensi. Thank you buat teman-teman semua yang udah seru-seruan ya bareng Sukli. Mulai dari pukul 10 ya, tiap seseruan dengan lagu-lagu dan juga informasi, topik, dan juga kita sempat relay tadi ya untuk menyaksikan Bintang Radio 2026 ya, Courtwill 2 untuk putaran 2. Oke, teman Pro 2 selamat beraktivitas untuk semuanya, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum, dan harus tetap semangat menjalani harinya. Oke, jangan lupa teman Pro 2 ya, selanjutnya masih ada keseruan lainnya, jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yo, masih bersama 9 FM, Pro 2 Pak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman berdua balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata di segmen Sore Ceria edisi 3 Oktober 2026. Di hari Sabtu ini, di hari Sabtu yang masih kelabu karena asap kebakaran ini, kita harus happy teman berdua. Enggak ada alasan untuk tidak happy di hari Sabtu ini karena besok Minggu. Ya, teman berdua, Abdi bakal menemani kalian dari jam 3 ini atau jam 15.00 ini sampai jam 8 atau sampai jam 20.00 waktu Indonesia Timur, teman berdua. Selama 5 jam ke depan kita akan bahas seru-seruan, bahas tentang, pertama kita akan membahas tentang apa itu? Kita membahas tentang seputar Kabupaten Fakfak. Kemudian kita juga membahas tentang persiapan malam minggu. Kemudian kita bahas juga tentang pertemanan dan obrolan di malam hari. Pokoknya kita nanti bahas hal-hal yang seru. Jadi buat teman berdua yang pengen gabung boleh banget, dan yang pengen juga request boleh banget juga. Kirim aja ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990, atau bisa chat di RRI Digital teman berdua. Bebas pokoknya pilihan Anda. Untuk chat kami dimanapun pasti kami respon dengan secepat mungkin. Insya Allah ya. Dan ya, sebagai pemulaan ini ada lagu Drive judulnya New Life. Oke, sama aja ini kayak new siaran di Pro 2.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Masih dalam 9 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita update dulu informasi seputar Kabupaten Fakfak. Dan kali ini datang dari kabar olahraga di Fakfak, teman Pro 2. Yakni tentang persiapan Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026 yang kini sudah mencapai sekitar 90%, teman Pro 2. Dan terhitung dari 1 Oktober kemarin, tercatat 84 tim sudah mendaftar, terdiri dari 73 tim putra dan 11 tim putri. Panitia juga mulai melakukan screening peserta termasuk pemeriksaan administrasi, EKTP, foto, usia, dan data pemain. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tactical meeting sebelum pertandingan dimulai. Nah, buat para pecinta futsal di Kabupaten Fakfak, turnamen ini dijadwalkan dibuka tanggal 5 November 2026 di Gor Krapanggit Gewap, teman Pro 2. Sekaligus menjadi bagian dari rangkaian ulang tahun Kabupaten Fakfak yang ke-126. Jadi, teman Pro 2, siap-siap dengarkan dan saksikan euforia futsal di Fakfak ini ya. 84 tim ini, teman Pro, udah banyak banget. Tinggal tunggu peluit pertama berbunyi, jets, gas. Untuk berita lengkapnya, teman Pro bisa baca di portal resmi kami di rri2.co.id.

0: Esensi Buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix.
2: Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melangkah.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Masih dalam 9 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamumu, teman Pro 2. Masih bareng Abdi dan masih seputar Kabupaten Fak-Fak ya. Abdi bacain berita dan langsung Abdi kutip dari rri.co.id teman Pro 2. Judul beritanya ini penumpukan angkot dan ojek picu pemerintah benahi lalu lintas Tamboruni. Nah, teman Pro 2, persoalan ini dibahas dalam rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Fak-Fak bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk mencari langkah penanganan yang dapat ditetapkan secara bersama lintas sektor. Kepala Disperindak Fak-Fak Majan Rengen mengatakan kondisi tersebut menjadi soal persoalan yang perlu segera ditata karena kendaraan umum maupun kendaraan masyarakat beraktivitas pada ruang yang sama di depan pasar. Menurut Mojak, penataan lalu lintas menjadi semakin penting karena aktivitas masyarakat di kawasan pasar berpotensi meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat kepadatan kendaraan semakin tinggi apabila tidak diantisipasi sejak awal. Nah, salah satu langkah yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengalihkan kembali aktivitas angkot ke terminal di kawasan atas. Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi kendaraan yang berhenti dan menunggu penumpang di depan pasar rakyat Tamboruni. Kemudian teman Perdua, selain penataan kendaraan, pemerintah juga menyiapkan pembenahan kawasan secara bertahap pada tahun 2027 nanti, termasuk jembatan penyeberangan atau flyover menuju pasar rakyat Tamboruni. Langkah lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperlancar mobilitas kendaraan sekaligus memudahkan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Untuk berita lengkapnya tentang berita ini, teman-teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Baik teman-teman, kita akan mendengarkan top 20 internasional dulu untuk minggu hari ini teman-teman. Ada Addison Rae dengan Times Like This, ada Ramania Asrini Back to You, Drain, lagu kita berdua dan lain-lain. Jadi teman-teman dengarkan baik-baik, siapa tahu lagu favorit kalian masuk top 20 minggu ini.

Yo, masih 89 FM Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih bareng Abdi, masih di Sore Ceria, edisi 3 Oktober 2026. Ya, tadi teman berdua satu jam kalian mendengarkan, apa ya? Top 20 Indonesia lokal ya, teman berdua. Lagu-lagu yang telah masuk nge-ranking untuk minggu hari ini. Dan kali ini satu jam ke depan kita akan mendengarkan lagu-lagu dari internasional, teman berdua. Ada Maroon 5, Right. Ip sampai Calvin Harris. Jadi kalian semua harus mendengarkan lagu-lagu ini yang lagi trendy di minggu ini.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.

Baik teman Pro 2, kita sudah masuk pukul 18.04 waktu Indonesia Timur. Kalau untuk waktu Indonesia Barat itu artinya jam 16.00. Jadi kita untuk bergabung dulu ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Trainer edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Nah, Music Trainer minggu ini kita kedatangan tamu yakni Orange Band. Ya, gokil banget. Ini band adalah band, salah satu band luar biasa dan memproduk lagu-lagunya bisa kalian cari di YouTube, di Spotify dan lain-lainnya. Pokoknya lagunya keren-keren banget dan juga personelnya keren-keren banget. Nah, mereka akan diskusi sama penyiar Pro 2 Jakarta. Jadi kalian harus stand by terus dan harus dengarkan baik-baik bagaimana keseruan mereka ya di Pro 2. Dan nanti setelah 1 jam lalu Abdi bakal kembali lagi ya, tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan dimana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo, kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya, cerah cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya,
1: tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga iya sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ya. Ini band ya.
1: Iya, rencana mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: datang. Oke. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya,
0: iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Silakan ya, silakan. Om okay, yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange, Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: Aldi. Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange sudah ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita pernah. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah,
3: yang satu lagi dinas di luar pulau, okay, di Pati Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Ya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran kita bekerja semua, okay, satu band itu.
0: Oke, okay, nice. Tapi nggak apa-apa, yeah, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas, yeah, Aldi ya, benar, yeah, ya?
2: Iya, betul. Yeah.
0: Oke, okay. Dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Oh, jadi berapa? Awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh. Bentar,
1: dulu tinggal tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh
2: ya,
0: enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Mm-hmm.
3: Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Aldi ya,
0: mm-hmm,
3: itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke, okay, oke, okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun?
3: Lebih. Dari 94-95 mereka dari band kampus, main-main di kampus, antar fakultas, segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan okay, lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak pencar-pencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
0: atau
3: tongkrongan. Tongkrongan aja.
0: Yeah.
2: Jadi kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah,
0: gitu kan.
2: Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri.
0: Hmm.
2: Jadi kita tuh nggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
3: Masih campur-campur.
2: Yeah. Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya.
0: Hmm.
2: Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya, yeah,
2: kita kan dari bawain sweat yang Britpop,
0: okay,
2: sampai bawain Smashing Pumpkins juga, okay, ada.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound, ya kan, ada apa, ada apa. Nah di situ ada musik nih, apakah ini, gitu kan. Ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Gue kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
0: Iya, boleh disebutin aja berarti.
3: Iya, tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada Yap.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Jadi kalau mau dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal kosong.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
3: Ya itu. Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa apa sih main musik aja dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh. Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
0: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Kumpulin, sampai sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Iya. Dan sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap dirilis.
0: Siap
2: dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner. Jangan kemana-mana.

0: masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange.
1: Hai.
0: Oke. Nah, tadi kita melanjut obrolan tadi ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
3: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada tone-nya ya.
0: Oh.
3: Ada alternatifnya.
2: Boleh gue beli simple enggak?
0: Boleh.
2: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
2: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
4: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
2: Sejadi.
0: Benar juga.
3: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
4: istilahnya
3: aja sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
2: Seattle Sound apa nih?
3: Kau? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
2: Oh grunge. Seattle.
4: Ya. Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
2: Mungkin Oasis kali ya?
0: Oasis.
2: Oasis, Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
4: Nyeret ya?
2: Iya.
0: Gitu.
2: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Bling. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Oke.
0: Ya,
2: mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
2: Enggak tahu sih gua.
0: Oke. Tapi sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
2: Sudah.
3: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
3: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
3: Iya.
4: Baru terilis di tahun ini ya.
3: Iya, ya seperti awal. Konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
3: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
3: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang gak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah, gitu.
3: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali?
3: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
3: Yang dirilis.
2: Ada dua
0: sih. Oh ada dua? Oke.
3: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan kompilasi.
2: Ada dua lagu sih.
0: Oke.
3: Jadi lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
3: Mantra itu pakai apa, Mantra itu waktu itu Indie 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
2: Indonesia.
3: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
3: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
2: Lebih catchy.
3: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga berbeda
0: gitu kan.
3: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
2: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
2: Ada ke sana.
0: Apa? Kaset berarti?
2: Mungkin kaset.
3: Okay.
2: CD dan kaset.
4: Apa? Piringan hitam.
3: Oh, piringan hitam.
2: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Ya. Pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
4: Ya.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
2: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya.
0: Oh iya.
2: Kaosnya ada mungkin lengkap lah. Pengennya begitu.
4: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh,
3: karena orange.
4: Kenapa namanya orange?
3: Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke. Okay.
3: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut juga orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi itu.
3: Warna orange gitu. Tapi tulisannya orange itu ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya. Kan? Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
2: Kebeneran
0: di Jakarta juga.
3: Benar. Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu, kita duluan.
0: Iya. Sih.
2: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange baju.
3: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
4: Tapi karena kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK.
3: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
4: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
2: Jarang, ada satu-satu ada lah sih, masih ada.
3: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur.
0: Pakai baju apa aja?
2: Masing-masing aja.
3: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya.
2: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya? Oh iya. Hari H-nya?
0: Enggak.
2: Kejadian ya. Capek deh gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
3: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
1: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
1: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
1: Kebetulan vokalisnya Orange.
0: Keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
3: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
1: Ini bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
1: Coba bisa jelasin deh.
3: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
3: Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau tadi kan kita lihat dari liriknya, yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
2: Itu pengalaman pribadi bagaimana sih?
3: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja ya.
3: Pengalaman temen-temen.
0: Emang.
3: Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi
2: parah.
3: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan. Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
3: Kalau mau bilang lo sendiri jangan lah.
1: Istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV itu, kalau ada samaan toko merupakan kebetulan belakang.
0: Iya. Jadi ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan, betul, untuk say no to drugs.
1: Si C itu kebetulan belakang gitu.
0: Iya.
1: Gitu aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp, atau boleh ke Instagram di @prodwfmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman Bro 2 di Music Planner. Masih bersama Rion, ada Bumi, dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngeliat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band ya. Pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
2: Okay. Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange, si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Udah
2: senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai les MD itu udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja.
1: Terbawa
2: sih.
1: Suasana.
2: Terbawa suasana, betul. Emang seru, hobi mas. Kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya.
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman masa lingkungannya
2: apa harus patah hati
0: harus mungkin lagu, ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya gitu loh di
0: feelnya oke gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri.
0: Okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
0: Karena lebih otentik
1: kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi?
0: Iya, iya.
1: Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Iya juga. Iya. Nggak hanya kita hanya ngalamin. Kita ngalamin bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi, ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable?

0: yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
3: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pas enggak break.
3: Pas enggak break udah pada punya anak.
1: Iya. Enggak.
3: Iyalah pas break
2: kita on off on off sih, Vic. On off kita enggak maksudnya break-nya enggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun enggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih orang sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
1: solid, bersama. Masih itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, benar nggak?
0: Oh bukan di Tasik, jadi juri
1: festival.
2: Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke, jadi
2: event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Peggy? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih bagian pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya.
0: Britpop. Kan udah ada hip-hop kan. Iya.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
2: dari kuliah.
0: Setara OVJ mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
2: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
3: Ya kalau saya sih pengen maksimal aja sih. Supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capeknya
1: gimana
3: gitu.
1: Dilihat dua sepat.
0: Kalau lo mas?
1: Spare part. Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih, mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah.
3: 30 tahun ke depan.
1: Siapa hidung?
2: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya.
2: Ya.
1: Gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger sih.
2: Asal jangan pil koplo ya.
0: Beda-beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
4: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini, yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan, akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung, dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu. Itu sih.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih, mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu ya, bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange_jakarta.id.
0: Oke.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: orange_jakarta.
0: Oke.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yap.
1: Gitu.
0: Oke, Instagram
1: sama,
0: pribadi?
1: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram
3: pribadi. Sama single kita dong.
1: Single Kecilnya jangan lupa untuk di
4: dengerin,
1: apa ya, didengerin
4: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
4: YouTube, video klipnya juga ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada semua. Udah itu aja sih.
0: Alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin, atau Orange aja?
3: Orange aja.
0: Ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
3: Iya. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
4: Hey. Sama-sama. Sama-sama.
3: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya.
1: Ujangan.
3: Apa sih namanya?
4: Pandangan hidup.
3: Iya, pandangan hidup.
0: Kayaknya berat banget.
3: Berat ya.
0: Filosofi berat.
1: Sama thank you juga sama.
3: Udah percaya. Kita artinya masih bisa nih gitu.
0: Iya.
3: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice.
1: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
4: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi
1: thank
0: buat
1: Triana Bumi.
0: Terima kasih buat Orange. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore atau malam 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Esensi buku Robua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku sukses dari diri sendiri. Karya

serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri melalui berbagai strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif. Penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan,

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Abdi, masih di Sore Ceria. Kita akan masuki pukul 19.22. Teman Pro 2 boleh banget untuk request lagu ataupun cerita-cerita tentang hari ini. Kirim aja ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau bisa lewat RRI Digital. Pokoknya bebas. Dan ini ada requestan lagu dari Ayu, dia pengen request lagunya Rebecca Black, judulnya Girlfriend. Langsung aja kita putar, special for Ayu.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 19.51 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen Sore Ceria bersama Abdi Wijaya Pranata bakal berakhir teman Pro 2, dan akan berganti dengan Jaga Malam bersama Kak Bunga. Kak Bunga akan nemenin malam minggu kalian dari jam 8 sampai jam 12, pokoknya 4 jam. Dan ya, Abdi sampaikan terima kasih atas requestan lagu ataupun cerita-ceritanya tadi. See you, bye-bye.

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: malam, jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen atau di sejaga malam. Jangan kalau malam-malam tentunya bareng Bunga Kutangges di sini. Udah pada rindu Bunga belum? Bunga libur 3 hari ya kurang lebih ya, dan sekarang kembali untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. By the way, besok Bunga bakal libur lagi. Sebenarnya bukan libur sih, cuma ngambil tukar jadwal, tukar shift karena Bunga lagi ada job. And seperti biasa, happy weekend, selamat malam minggu ya tentunya. Untuk teman-teman yang merayakan malam minggu, entah bareng keluarga, pasangan, sahabat, kerabat, teman-teman ya kan, intinya selamat menikmati malam minggu kalian di bulan 10 ya, akhir tahun kita ya. 2 bulan lagi kita udah menuju November, dimana bakal ada perayaan-perayaan besar di sana, oke? Okay? And ya teman Pro 2, 3 lagu nih, ada Lots Love dari Line of God dari pertama, kemudian juga yang kedua ada Think of Me dari The Virconias, kemudian juga ada Bunga terakhir dari Iwan Fals.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
1: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
0: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada 3 lagu lagi nih. Ada Trauma dari Elsa, ada juga Anyone But You dari Still Woozy, dan juga ada Masih Berharap dari Isyana Saraswati. Buat teman-teman yang mau join request lagu, boleh sekali. Bunga buka jalur ya di WhatsApp 0811-489-4990. Selama 1 jam ke depan kita lebih ke santai-santai aja nih teman Pro 2 ya, bincang-bincang santai ya tentunya. Dan pastinya nanti di jam 9 bakal ada topik menarik yang akan kita bahas. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak dan selamat menikmati malam minggu kalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Masih ada dua lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu nanti ya, tentunya di jam 9 dengan informasi terbaru tentunya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti Bunga bakal balik lagi. Ada Hold on Time dari Sofia dan juga ada Idola dari Salt.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita udah masuk di pukul 21 lewat 8 menit atau jam 9 malam teman Pro 2. Di jam 9 malam ini Bunga bakal ajak teman-teman kita bahas terkait dengan malam mingguan nih. Tapi sebelum itu tentunya kita buka dulu jam 9 kita dengan 3 lagu ya, sebagai penanda pembuka topik terbaru di jam 9 ini. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi. Tentunya kita masih di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: ini toh
1: video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Teman terbaik.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Oke teman-teman berdua, kita langsung aja masuk di kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan ketika malam minggu tiba ya tentunya. Kalau Bunga sendiri apa yang dilakukan kalau malam minggu tiba? Yang pertama, kalau Bunga tidak dapat jadwal dinas, berarti Bunga di rumah saja teman-teman. Kenapa? Kenapa di rumah? Kenapa tidak nongkrong? Kenapa tidak jalan-jalan ya kan? Atau main gitu sama teman-teman? Kenapa Bunga lebih sering di rumah? Kenapa jarang keluar kalau untuk nongkrong dan juga sekedar main gitu ya? Kalau tidak penting-penting amat, Bunga tuh kadang lebih memilih di rumah, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, ketika waktu kuliah tiba atau waktu kerja tiba, Bunga itu kadang susah untuk membagi waktu di bagian istirahat. Kadang udah full kerja di kantor, kemudian ke kampus lagi, belum ada part time, belum ada job-job lain. Kalau seandainya semua full dalam satu hari, kadang tuh Bunga tidur cuma 3 jam, 3 jam tidur, dan itu cukup melelahkan untuk anak seusia Bunga, masih 20 tahun ini masih sangat-sangat melelahkan teman-teman. Jadi kalau Bunga dapat waktu luang untuk istirahat, Bunga lebih memilih tidur di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau malam minggu seandainya di kantor, ya pastinya Bunga menghibur ruang dengarnya teman pro 2 kayak sekarang ya kan. Tidak ada aktivitas lain ya, palingan cuma mungkin kalau ada tugas ya, tugas tambahan Bunga biasanya buat tugas. Oh ya, by the way, Bunga belum buat makalah. Allahu Akbar. Habis ini buat makalah buru-buru ya kan. Oke, kemudian setelah itu tugas iya, apalagi yang Bunga bilang. Oh ya, kalau malam minggu biasanya kalau di luar ya, itu kecuali yang pertama sama keluarga, tapi jarang sekali keluarga Bunga keluar di luar, jarang sekali. Kita jarang sekali duduk-duduk kayak nongkrong di rumah makan rame-rame, jarang teman-teman. Kita lebih sering di rumah, kalaupun kumpul paling di rumah aja. Terus yang kedua, kalau yang keempat kalau seandainya Bunga keluar juga, itu pun mungkin ada pasangannya Bunga di fak-fak. Kalau dia di fak-fak baru kita keluar malam mingguan. Kalau enggak ya udah kita di rumah aja masing-masing, teleponan VC bobo ya kan. Oke. Ada 3 lagu yang bakal Bunga putar, tapi sebelum itu Bunga mau tanya dulu. Kalian kebiasaan kalau malam minggu di rumah ngapain aja? Kalau kalian pengen bagikan ya aktivitas minggu kalian.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk di jam 10 lewat 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Oke, kita buka dulu ya jam 10 kita dengan 3 lagu. Dan pastinya kita masih di topik santai-santai nih untuk membahas seputaran... ya malam mingguan ya kan, anak-anak muda ya kan tentunya. Oke, Bunga bakal putar 3 lagu untuk memulai segmen kita di jam 10 ini tentunya. Dan pastinya teman Pro 2 tetap stay tune aja, karena nanti Bunga bakal balik lagi. Kita masih di Pro 2 Fak-Fak. Ada cerita kita dari Tompi, ada relation dari Felix, dan ada sesi potret dari Enau.

Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Hey Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
2: Belum terlalu Alia, aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
1: Pertama-tama kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
2: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
1: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
2: Konten seperti apa sih yang menarik?
1: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
2: Wah, ide bagus tuh, ada tips lain gak ya?
1: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Kita masih ke 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih bareng aku Tanggas di sini. Dan pastinya di jam 10 lewat 22 menit ini, karena tadi sudah Bunga buka jalur, jadi ada requestan lagu yang masuk nih. Ada yang minta diputerin lagu dengan judul Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Katanya lagu ini spesial buat seseorang yang jauh di Kabupaten Merauke ya. Dan pastinya ini merupakan hubungan jarak jauh ya. Aku bukan untukmu. Berarti ini seperti kok ikhlas begitu dia dengan yang lain. Aduh, malam minggu baru galau-galau ini maksudnya kenapa? Okay? Nah, ada juga lagu tambahan yang pastinya akan Bunga putar, Anak Jalanan dari Sandi Sondoro. Dan ada Real Man dari Beada Body. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya. Kita masih di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik.
1: Kita masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bunga masih punya 3 lagu nih, ada Puisi 2023 dari Jikustik, ada juga Dengarkan Hatiku dari Adera, dan ada Save With Me dari Griffin teman Pro 2 nih. Buat teman-teman semua tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi. Untuk yang mau request lagu boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811489490 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. By the way, besok weekend Bunga mau tahu dong aktivitas kalian ngapain aja. Nanti Bunga bakal baca, bukan bacain sih, ya lebih tepatnya bacain aktivitas kalian yang dikirim di WhatsApp. Dan pastinya nanti Bunga bakal kasih tahu juga nih aktivitas Bunga hari ini apa aja dan besok mau kemana.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Tahukah kamu, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar mengenang sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menghargai perbedaan, saling menolong, menjaga kerukunan, mengutamakan musyawarah, dan berlaku adil kepada sesama, itulah sebagian kecil wujud nyata pengamalan Pancasila.
0: Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Karena persatuan adalah kekuatan dan keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Mari jaga Pancasila, jaga persatuan, dan jaga Indonesia. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita tutup dulu jam 10 kita dengan dua lagu teman Pradu. Nanti Bunga bakal balik di satu jam terakhir dengan refleksi hari tentunya. Ada Salamku Untuk Kekasihku dari Ran dan ada Calm Down dari Rema.

0: Serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih. Serem, Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya, ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Kita masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada 3 lagu, ada Memori dari Salma Salsabil, ada Number One Grill dari Rose, dan ada Simpan Ocehanmu dari Perakates. Dan teman-teman semua yang merequest lagu boleh sekali. By the way, Bunga cerita dulu tentang hari ini, refleksi hari ini ya. Bunga hari ini ngapain aja dan kemana saja. Oke, jadi hari ini Bunga bangun jam 9 ya, karena semalam itu ada sedikit agenda yang mendadak sekali ya. Bunga bangun jam 9, kemudian setelah itu Bunga ke gak kemana-mana sih, beresin rumah, nyapu, menyimpan. Setelah itu Bunga mandi dan ke kampus di jam 3-an. Setelah dari kampus, Bunga jalan-jalan dulu sama teman-teman sekalian cari baju untuk job besok dan tanggal 10. Setelah itu Bunga langsung balik ke kantor karena harus dinas malam. By the way, sebenarnya hari ini kita gak kampus teman-teman, cuma karena karena apa ya? Cuma karena dipindah jadwalnya, jadinya Bunga hari ini harus kampus deh. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Oke, Bunga masih punya 3 lagu. Ada Memori dari Salma Salsabil, seperti yang tadi Bunga bilang. Dan terakhir ada Perahu Kertas.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Oke teman Pradua, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pradua. Karena Bunga ditemani kalian dari pukul 8 tadi sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 47 lewat pukul 23 lewat 47 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. See you semua, sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu di hari-hari yang akan datang tentunya. And tentunya satu lagu dulu ya Bunga putar untuk menutup jam 11 kita sekaligus

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutangkas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Program 2.

Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Minggu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2026, dari Jalan Kapten PTDN 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sekali lagi di frekuensi tentunya di edisi pada selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, tentunya di pagi hari ini kita awali dengan program seru ya di satu jam pertama. Just Music ya, untuk satu jam pertama nih teman Pro 2, mulai pukul 5 ya sampai dengan pukul 6. Oh FYI teman Pro 2 ya, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi pada mulai dari pukul 5.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Timur. Oke. Okay? Jadi buat teman semuanya ya yang mau seru-seruan bareng Sukli di edisi kali ini, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, langsung kita ke lagu pertama ya untuk membuka edisi kita pada hari ini ya. Lagu dari Wisnu Santika Fit Cinta Laura ya, Kehil and Liquid Silva dan judulnya Mikasa. Waduh, ini seperti apa lagunya? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 ya. Tetap semangat, tetap selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM。
1: Hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
2: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
1: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
2: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
1: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
2: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia
2: akhirnya
0: hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ternyata ada banyak produk lokal yang keren banget sekarang loh.
1: Oh ya? Produk lokal apa nih yang kamu maksud?
0: Misalnya, ada brand sepatu yang kualitasnya nggak kalah sama merek luar negeri. Desainnya juga kekinian banget.
1: Wah, menarik nih. Aku memang lagi cari sepatu baru nih.
0: Selain sepatu, ada juga punya koleksi tas yang stylish banget.
1: Mantap nih, selain itu ada produk lokal lain nggak?
0: Ada dong, produk skincare. Bahan-bahannya alami dan cocok buat kulit tropis kita.
1: Aku perlu coba tuh. Aku suka banget sama produk yang alami dan ramah lingkungan.
0: Iya, yuk kita dukung produk dalam negeri. Selain kualitasnya bagus, kita juga bantu ekonomi lokal.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
4: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
2: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
4: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
2: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Kami kembali hadir dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih Bang Sukri jadi sis pada selamat pagi teman Pro 2. 32 menit berlalu teman Pro 2 dari pukul 6 ya. Dan di sebelumnya juga dari pukul 5 sampai pukul 6 telah kita lewatkan program Jazz Music nih teman Pro 2. Nah di pukul 6 ini teman Pro 2 akan Sukri sajikan informasi-informasi ya buat teman-teman Pro 2 semuanya nih teman Pro 2. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya di pagi hari ini tentunya kita awali dengan beberapa kegiatan-kegiatan positif ya. Kegiatan-kegiatan positif ya. Aktivitas-aktivitas positif ya yang mungkin bisa membantu ya meningkatkan produktivitas teman-teman semuanya nih. Aduh, kan minggu produktif ya. Oke. Buat teman-teman semuanya juga ya sembari menemani aktivitas memperdua di pagi hari ini ya. Sukri juga open nih buat teman-teman semuanya mau request lagu boleh banget ya di pagi hari ini ya. Nah untuk teman-teman perdua ya kita lanjut lagi nanti di info selanjutnya. Kita lanjut lagi ya di lagu-lagu selanjutnya tahun Pro 2. Oke. Ya buat teman semuanya ya jangan kemana-mana tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tetapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Lapa Sembilan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Informasi teman Pro 2, Kepala Bapeda Rida Fak-Fak, kinerja pendidikan harus selaras target IPM. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja sektor pendidikan guna mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia. Upaya tersebut dibahas dalam fokus group discussion kebijakan pendidikan di Kabupaten Fak-Fak yang berlangsung di gedung pertemuan Dikpora Fak-Fak Jumat 2 Oktober 2026. FGD mengangkat kondisi existing, indikator kinerja, serta strategi peningkatan kualitas SDM. Partisipasi sekolah, literasi, dan numerasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Fak-Fak. Baik teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena

perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 102 platform melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, pagi-pagi begini ya, Sukli mau tanya dulu nih. Teman-teman udah sarapan belum ya? Jangan bilang baru bangun, langsung mandi, pakai baju, ambil tas, terus cabut nih. Tapi ini hari Minggu ya. Nah, jangan apa ya, bangun terus tidur lagi nggak sarapan ya, aduh nggak boleh ya teman-teman ya. Perut kosong tuh dibawa aktivitas dari pagi sampai siang, aduh itu tuh bukan semangat teman Pro 2, itu namanya badan diajak kerja rodi ya. Nah apalagi kalau teman-teman punya aktivitas yang padat di minggu ini ya, ada yang mau piknik mungkin ya, atau ada yang mau kerja tugas ya, atau mungkin kerja juga, ada juga yang mungkin pagi-pagi udah harus bantu orang tua di rumah ya, semuanya tuh butuh tenaga teman Pro 2. Nah, salah satu kebiasaan sederhana ya yang bisa bantu kita memulai hari itu adalah sarapan, teman-teman. Sarapan itu bukan berarti harus makanan yang mahal atau harus satu meja penuh dengan berbagai macam lauk ya. Yang penting ada makanan yang cukup untuk mengisi energi setelah kita tidur semalaman ya. Karena selama tidur ya, teman-teman, tubuh kita tuh tetap bekerja loh. Begitu bangun, tubuh mulai butuh energi lagi untuk menjalankan aktivitas. Nah, makanya kalau bisa ya, jangan biasakan setiap pagi cuma minum air ya, kopi atau teh, lalu bilang ah nanti makan siang saja. Aduh, gak boleh teman-teman ya. Bisa saja nanti baru jam 10 atau jam 11 ya, mulai lapar berat lagi ya. Terus yang dicari bukan lagi makanan biasa ya, tapi semua yang kelihatan enak langsung mau dimakan ya. Nah, jadi pagi ini sebelum teman-teman mulai aktivitas, coba cek dulu ya, perut sudah aman atau belum, energi sudah ada atau belum ya, atau masih kosong melompong ya. Nah, kalau belum sarapan teman-teman berdua, santai ya, masih ada waktu untuk cari makanan yang sederhana ya. Yang penting jangan lupa makan, karena prinsipnya sederhana saja teman Pro 2 ya. Sebelum mau gas jalani hari ini, isi bensin dulu. Oke, tetap di 8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

Lapas Lantai Pempro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pempro 2, balik lagi di Sepada ya. Pagi-pagi begini kita masih bahas soal satu hal yang kelihatannya sederhana tapi seringkali dilupakan, teman Pempro 2 ya. Ya benar banget, masih seputar sarapan ya. Kadang alasan orang tidak sarapan itu macam-macam, teman Pempro 2. Bangun terlambat, gak sempat, gak ada makanan, atau yang paling klasik ya. Yang paling klasik itu biasanya dibilang tuh kayak, oh nanti aja makannya. Waduh, padahal sarapan itu gak harus ribet, teman-teman ya. Teman-teman gak perlu bangun jam 5 pagi untuk cuman untuk bikin makanan yang macam-macam ya. Kalau memang waktunya terbatas, cari saja pilihan yang praktis ya dan tetap mengenyangkan tentunya. Misalnya roti dengan telur, pisang dan ubi gitu ya maksudnya. Nasi dengan telur dan sayur ya, oatmeal atau makanan sederhana yang memang tersedia di rumah ya. Nah yang penting bukan soal sarapan harus mahal ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan tubuh asupan yang cukup untuk memulai aktivitas. Dan ini juga bisa jadi kesempatan untuk lebih menghargai makanan lokal kita, teman Pempro 2 ya. Di Papua banyak makanan yang sebenarnya itu bisa jadi pilihan sarapan. Ubi, singkong, pisang, sagu, ikan, telur, dan berbagai makanan lainnya ya. Jadi jangan berpikir sarapan itu harus selalu roti ala-ala kafe ya, atau makanan yang viral di media sosial ya. Dan nasi dengan telur juga bisa jadi juara loh, teman-teman ya. Yang penting porsinya tuh sesuai dan kalau bisa ada kombinasi makanan yang membuat sarapan kita lebih lengkap, oke? Nah, sekarang Sukri mau dengar ya dari teman Pro 2 ya. Teman-teman kalau pagi biasanya sarapan apa aja nih? Tim nasi dan lauk, tim roti, atau mungkin tim obi dan pisang, atau jangan-jangan teman-teman masuk dalam satu tim yang cukup populer ya. Tim tidak sarapan sama sekali. Oke. Coba kirim jawaban teman-teman ya di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Jangan malu teman-teman Pro 2 ya, karena dari menu sarapannya mungkin kita bisa tahu kalau teman-teman ini anak yang suka makan atau anak yang tiap pagi itu cuma bisa bilang gak lapar ya, padahal nanti jam 10 udah cari makanan, oke? Oke teman-teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa

Lapa sebenarnya yang produk fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman produk. Kita masuk ke segmen terakhir untuk obrolan pagi kita hari ini ya. Dan tadi kita bicara tentang sarapan ya, dan ternyata sarapan itu bukan cuma soal makan sebelum beraktivitas ya, tapi juga soal kebiasaan. Ada orang yang kalau belum makan pagi rasanya tuh belum bisa berpikir ya. Ada yang baru makan baru bangun ya langsung lapar ya. Ada juga yang baru bangun langsung pegang HP, scroll TikTok, Instagram, buka chat, lalu tiba-tiba udah jam 9 nih. Dan pas sadar tiba-tiba udah bilang, aduh belum sarapan, aduh belum ini belum itu ya. Nah, mulai sekarang coba bikin sarapan jadi bagian dari rutinitas pagi ya. Gak perlu sempurna, gak perlu mahal, gak perlu ribet ya. Yang penting kita mulai membiasakan diri untuk tidak membiarkan tubuh beraktivitas dalam keadaan kosong terus menerus ya. Dan buat teman-teman yang pagi ini sudah sarapan, mantap ya. Tapi ya buat yang belum, jangan cuma dengar obrolan dari tadi ya teman-teman ya, terus bilang, oh iya betul ya, iya betul ya, tapi tetap teman-teman belum makan. Oke teman-teman, pokoknya sekarang coba cari makanan di sederhana yang ada di rumah ya. Bisa nasi, telur, sayur, buah, ubi, roti, atau makanan lainnya ya, yang tersedia dan sesuai kebutuhan ya teman-teman semuanya. Karena hari itu masih panjang teman-teman dua ya. Kita masih bantu orang tua ya, kerja, urusan keluarga, tugas yang harus diselesaikan, atau mungkin juga rencana nongkrong nanti sore. Nah, kalau yang satu ini jangan sampai lupa ya. Jadi pesan Sukli ya, pagi ini sederhana saja, jangan tunggu sampai lapar baru ingat makan ya. Mulai hari dengan sarapan yang cukup supaya aktivitas bisa dijalani dengan lebih siap. Dan oke teman-teman, sekarang Sukli mau tutup dengan satu pertanyaan untuk teman-teman dua nih. Kalau pagi ini teman-teman bebas pilih menu sarapan, teman-teman paling mau makan apa nih kira-kira? Nasi kuning, nasi goreng, telur, roti, ubi, pisang, atau mungkin nih makanan khas yang paling teman-teman suka di fak-fak, atau bubur ayam kali ya. Oke, kirim jawaban teman-teman semuanya di 0811 4894 990. Karena di Pro 2, teman-teman Pro 2 ya, bukan cuma penyiar aja yang bicara ya, teman-teman Pro 2 juga harus ikut bersuara tentunya. Oke, teman-teman Pro 2 ya, untuk obrolan pagi ini tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ya sarapan dulu baru gas, oke? Ini dia teman Pro 2, 89 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita ini. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih stay di 81 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli di edisi pada selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dari pukul 7 sampai dengan pukul 8 ya, sudah Sukli temani dengan topik seputar sarapan. Tentunya di pukul 8 ya, menuju pukul 9 akan Sukli temani tentunya dengan sejarah di 4 Oktober. Nah ini kan tanggalnya 4 nih, jadi tadi Sukli hampir typo ya mulutnya ya. Oke, di 4 Oktober 2022 akan Sukli bahas soal event nasional dan internasional ya. Tapi untuk 4 Oktober ini kita akan membahas tentang pekan antariksa sedunia. Oke, jadi sebelum masuk ke obrolan kita pagi hari ini teman Pro 2 ya, buat teman-teman yang mau bergabung boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811-489-4990. Oke teman Pro 2, kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya sebelum masuk ke obrolan. Tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
2: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

89.2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman pro 2 ya, masih bareng Sukri Dunia Edisi. Pada selamat pagi teman pro 2. Dan teman pro 2 ya, kalau hari ini tanggal 4 Oktober ya, ternyata ada satu momen penting yang berhubungan dengan luar angkasa nih teman pro 2. Setiap tanggal 4 sampai 10 Oktober dunia memperingati World Space Week atau Pekan Antariksa Sedunia. Dan kenapa dimulainya tanggal 4 Oktober? Ya karena pada 4 Oktober 1957 Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama yang mengorbit bumi. Bayangin teman pro 2 ya. Sebelum ada GPS, sebelum ada internet, satelit, sebelum kita bisa melihat gambar-gambar planet dari teleskop luar angkasa, manusia sudah mulai mencoba mengirim benda buat mengelilingi bumi. Sputnik 1 memang sederhana teman berdua kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang. Bentuknya bola kecil dengan beberapa antena ya, tapi dampaknya besar sekali teman berdua, karena peluncuran itu menandai dimulainya era antariksa. Jadi tanggal 4 Oktober bukan cuma tanggal biasa ya, ini salah satu tanggal yang mengingatkan keterang bahwa rasa penasaran manusia ternyata bisa membawa kita sampai keluar dari bumi. Dan kalau teman pro 2 malam-malam suka lihat langit fak-fak yang penuh bintang, coba bayangkan teman pro 2 ya. Dari dulu ya, manusia memang sudah punya satu pertanyaan besar, ada apa sebenarnya di luar sana?

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Lapas Bandar FM Pro 2 Fak-Fak, teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli tentunya di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, nah teman Pro 2 ya, dari Sputnik 1, perjalanan manusia di luar angkasa terus berkembang tentunya ya. Setelah satelit pertama berhasil mengorbit, manusia mulai mengembangkan teknologi untuk mengirim berbagai benda ke luar angkasa. Ada satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit penelitian, sampai wahana yang dikirim untuk mempelajari planet-planet lain. Dan akhirnya manusia juga berhasil mengirim manusia ke luar angkasa. Salah satu nama yang terkenal adalah Yuri Gagarin dari Uni Soviet pada tahun 1961. Gagarin menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengorbit bumi. Coba bayangkan teman Pro 2 ya, posisi dia saat itu, bumi yang selama ini kita lihat luas sekali ya. Ternyata kalau dilihat dari luar angkasa cuma terlihat seperti satu bola besar yang melayang di tengah gelapnya ruang angkasa. Dari sini ada satu hal menarik yang bisa kita ambil ya. Kemajuan teknologi biasanya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil. Sputnik 1 juga bukan pesawat luar angkasa seperti yang sering kita lihat di film-film ya, teman-teman berdua ya. Tapi dari satu langkah kecil itu ya, manusia terus belajar, melakukan penelitian, mengalami kegagalan, kemudian mencoba lagi ya. Jadi buat teman-teman muda di Fak-Fak, jangan remehkan ide kecil ya. Bisa jadi ya sesuatu yang hari ini masih sebatas ide di kepala ya, beberapa tahun ke depan justru bisa menjadi sesuatu yang besar. Karena sejarah antariksa juga dibangun dari rasa penasaran, keberanian mencoba, dan kemauan untuk terus belajar.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Ariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya

Nah, kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Lama sekali kami produk fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman produk. Ini masih barang Sukli di edisi Spada teman produk. And by the way teman produk, kita untuk topik kita di sejarah 4 Oktober ini udah berakhir. Dan kita akan lanjut lagi ke topik-topik selanjutnya di pukul 9 menuju pukul 10 teman produk ya. Jadi buat teman semuanya untuk keseruan berikutnya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune 89 FM produk fak-fak teman terbaik kamu. Dan teman produk, buat teman-teman yang mau bergabung, boleh banget langsung aja WhatsApp atau mau request lagu, request topik ya, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli di 0811489499. Oke teman produk, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.